0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, Brazil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Obrolan seru di Prodo FM.
3: Sendiri mungkin punya gambaran apa UMKM di kampus?
4: Oke, kalau di UMKM kampus itu kan ini soalnya juga UKM Kop, makan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM Kop ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus, karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM Kopma juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, Kopma sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Betul. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Senang banget bisa temani kamu pagi hari ini, teman Pro 2. Dan di sebelah sini dari jam 8 pagi, ada yang barusan bangun, terus mungkin tiba-tiba langsung kepikiran bagusnya sarapan apa. Kalau beberapa hari kemarin mengawali pagi hari dengan sarapan jenis tertentu atau dari luar gitu ya belinya, dan sekarang ya mungkin kamu lebih memilih untuk berinovasi, ya kan? Kalau biasanya makan nasi kuning, kali ini jatuhnya itu ke nasi goreng ya. Jadi lebih praktis, atau hanya pengen diceplokin telur gitu ya, teman berdua, atau ada inovasi lain. Biasanya nanti kamu bisa berbagi inspirasi barengan sama kita itu di pukul 12 siang ya, karena biasanya ada produk UMKM di situ. Sambil menikmati suasana tempat wisata dan juga perjalanan kamu di sekitaran Kota Palu, bahkan yang ada di pusat keramaian juga, CFD, selamat pagi, selamat berolahraga, banyak UMKM di luar sana ya. Selamat menikmati suasana pasti.

0: adalah aktor strategi.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
3: Tidak jadi kau bersihin.
7: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
3: Kau mau tahu? Begini
8: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
9: Obrolan seru di Produa FM.
10: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta, ikut baku bantu gitu. Nah salah satunya
11: ya, ada aksi nyata gitu,
10: ya.
11: Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
10: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama perempuan.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
13: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
14: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
12: Selamat pagi teman Pro 2.

0: ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
7: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, kita bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih Kak.
8: Oke, 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
6: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
8: Kalau untuk tips sendiri Kak, itu sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Mobil yang apa ya, atau kendaraan yang semakin senyap itu memang terasa nyaman gitu ya, terutama ketika melaju di jalan raya. Suara mesin dan juga getaran yang minim itu membuat dalam mobil itu atau kabin terasa lebih tenang ya, jadi sehingga penumpang itu bisa ngobrol ataupun menikmati perjalanan tanpa banyak gangguan gitu ya, tahun kedua. Tapi sebenarnya mungkin jadi perhatian juga ya, karena tingkat kebisingan yang terlalu rendah itu juga memiliki sisi lain ya. Jadi ketika mobil hampir tidak mengeluarkan suara, keberadaannya bisa lebih sulit dikendali oleh pejalan kaki atau pengguna jalan lainnya, terutama pejalan kaki dan juga pengendara yang juga mengandalkan pendengaran. Berhubungan dengan perilaku berkendara dan juga tingkat kehati-hatian ya, mungkin mobilitas, aktivitas mobilitas yang saat ini kalau di hari Minggu seperti ini agak-agak minim begitu ya, karena fokus kalian itu mungkin ya selain berolahraga ya, kemudian juga hanya berdiam diri di rumah. Maksudnya melakukan rutinitas di rumah gitu ya, teman berdua. Oke. Jadi kalau kurangnya kebisingan jadi agak lalai juga gitu ya, maksudnya canggung. Mungkin yang saat ini lagi mendengarkan di kendaraan atau lagi di mobil gitu ya, pengen ngobrol tapi canggung, enggak kenal apa dan sebagainya, ya kan? Ya selamat pagi, ya selamat sampai tujuan, selamat menikmati berdua RRI ya. Dan saat ini aku lagi teman kamu di Selamat Pagi Teman Berdua, jadi nyapa kamu, jadi gak ada alasan untuk gak ngobrol dengan orang-orang di sekitar kamu ya, termasuk mungkin kamu sebagai penumpang juga. Biar lebih hidup lah gitu ya suasananya. Tapi itu tadi, kalau berbicara tentang safety, kurangnya kebisingan juga gitu kan, bisa bukan berakibat fatal tapi lebih apa ya, punya pengendara itu lebih punya reaksi gitu. Jadi lebih peka terhadap yang namanya kehati-hatian, apalagi kalau sampai kayak barusan keluar lorong gitu kan, jadi biasanya langsung tancap gas tapi karena minim kebisingan gitu ya teman berdua, kamu diingatkan ada warning gitu sebelum lampu merah udah di sorot terlebih dahulu gitu ya, harus berhenti lihat kiri kanan baru bisa maju. Tapi perilaku berkendara saat ini tapi dari sononya biasanya seperti itu ya, kurangnya kesadaran karena minimnya akses misalkan gitu ya, atau spotnya atau blank spot begitu ya, pas keluar lorong gak hati-hati tiba-tiba ada kendaraan dari sisi kanan ataupun juga kiri, nah tuh bisa nabrak begitu ya, karena mungkin dari kita pengendara kurang mendengar karena pakai pengedap suara gitu ya di kendaraan, jadi kayak kurang pencahayaan, bukan pencahayaan tapi kurang suara gitu ya. Mungkin kendaraan dengan spesifikasi tertentu juga akan memiliki kepekaan dari penggunanya gitu sebagai pengguna kendaraan. Ya maksudnya seperti tadi ya, kalau kita keluar dari lorong itu memang harus hati-hati, atau gang ya, terutama saat parkir juga gitu teman berdua. Jadi biasanya harus membutuhkan kepekaan suara ya, pengen parkir saking mobilnya kedap suara jadi gak fokus sama suaranya, gak denger ya, ada kendaraan mau lewat terus kita mau posisi parkir gitu ya teman berdua, jadi nabrak. Ya kalau mobil modern itu memiliki peredam kabin dan juga teknologi mesin yang semakin senyap sih ya, kendaraan listrik ya bahkan tidak memiliki suara mesin pembakaran ya kan, seperti mobil konvensional gitu. Tapi akibatnya orang yang tidak melihat ke arah kendaraan itu mungkin tidak segera menyadari bahwa ada mobil yang sedang mendekat begitu teman berdua. Jadi mau gimana coba ya. Kita diingatkan untuk memilih spesifikasi kendaraan yang sesuai dengan kita gitu, atau justru mungkin lebih ya udah ini cocok dengan style saya, jadi
mungkin nilai lebihnya itu lebih menyesuaikan aja dengan fitur ya, kemudian juga kondisi kendaraan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Apakah kamu mempunyai koleksi mainan atau barang-barang yang ditujukan oleh anak kecil dan tidak cocok dengan usiamu saat ini? Jika iya, berarti kamu termasuk terkena fenomena kidol. Jika kamu sering menjelajah dunia maya dan menghabiskan waktu di media sosial, kamu mungkin pernah membaca dan mendengar istilah kidol. Istilah ini cukup ramai diperbincangkan di platform media sosial dengan orang-orang yang mengira bahwa ini adalah kata baru yang dibuat-buat. Padahal kata kidol ini sudah lama ada dalam kamus-kamus bahasa Inggris loh. Kidol merupakan gabungan dari kata bahasa Inggris yaitu kid yang artinya anak-anak dan adult yang artinya orang dewasa. Kamus Cambridge mendefinisikan kata ini sebagai orang dewasa yang senang melakukan hal-hal atau membeli barang-barang yang ditujukan untuk anak-anak. Sebenarnya mainan tidak memiliki batasan umur, sehingga umur yang dianggap sudah dewasa juga bisa diperbolehkan memiliki mainan anak-anak. Gimana? Apakah kamu termasuk terkena fenomena kidul?
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
7: Gen Z.
6: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
7: Iya, mental health. Mental health. Apa mental gitu health ya, nih?
6: Gitu. Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
7: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi. Kalau misalnya, tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Yeah. Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa, kan? Tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health, jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut.
6: Kan
7: banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
6: Benar-benar. Kenapa?
7: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
6: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
7: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke, jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
6: Jejak
7: jadi,
6: digital.
7: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misal duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal, kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105.2 FM teman terbaik kamu. Dunia kucing itu memang penuh dengan keceriaan, terus juga pesona yang tak terbantahkan gitu ya. Masa sih buat yang pencinta kucing gitu ya. Dari ribuan ras yang ada, beberapa di antara itu mungkin menjadi pilihan kamu juga, mencuri hati kamu dengan tingkah laku yang mereka punya. Mereka tuh biasanya tuh ada yang bilang cukup menggemaskan, kemudian juga ekspresi wajah yang juga sulit untuk diabaikan begitu ya tahun kedua. Apalagi kalau sudah miring kiri atau miring kanan gitu, jadi kayak timpul di atas itu kalau ada gambarnya itu tanda tanya gitu. Ngapain sih itu orang? Padahal kan majikan gue. Oke, dari beragam ras yang kamu suka teman berdua, kira-kira mana nih? Ada Maine Coon. Ini adalah kucing terbesar di antara semua ras kucing dan juga dikenal sebagai Gentle Giant. Ya, mereka memiliki bulu yang lebat ya, terus juga telinganya tuh tajam, nggak setajam silet gitu ya tahun kedua. Ekor panjang yang juga cukup memukau, sifatnya tuh ramah dan juga periang, membuat Maine Coon juga sangat populer di kalangan pencinta kucing teman berdua ya. Bisa absen siapa yang punya kucing ini dengan ras ini ya. Ada Ragamuffin. Ini merupakan kucing yang ramah juga dan tidak sombong, rajin menabung. Oke. Bulu panjang dan juga lebat mereka itu sangat lembut juga, dan juga mata besar yang penuh ekspresi membuat mereka itu sulit untuk tidak dicintai gitu teman berdua. Oke, jadi kalian bisa memelihara kucing ini untuk bisa belajar mencintai. Oke, ada bengal gitu ya. Ini bukan berarti begal gitu ya teman berdua, tapi bengal ya. Oke, dia mirip tuh kayak cita-cita gitu ya. Bukan cita-cita gitu, tapi mirip hewan cita gitu. Dengan cocok bulu yang juga itu okay, lebih ke harimau ya. Mereka memiliki penampilan yang juga eksotis dan juga energik. Terus tinggi pula mereka nih. Kucing ini juga cocok untuk pemilik yang mencari jenis kucing yang aktif gitu ya teman-teman dua. Ya kan? Jadi kalau aktif kamu bisa belajar apa ya, bermain sambil sirkusan. Russian Blue. Okay, kita absen satu persatu ya biar mereka pada senang semuanya tadi sebutin namanya ya. Kucing Russian Blue ini memiliki bulu warna abu-abu. Terus lembut juga teman berdua. Ini mirip karpet saya di rumahnya. Warnanya gitu ya, agak abu-abuan. Dan mereka juga dikenal karena sifatnya itu tenang ya kan. Kemudian juga lagi pula dia tuh anaknya elegan ya. Seringkali menjadi kucing pilihan untuk penggemar keindahan gitu tahun kedua. Ya, setelah kalian lah ya yang punya kucing. Tapi setiap kucing pasti punya kenamaan gitu dan juga sifat-sifatnya. Tapi yang lebih tahu sifatnya itu adalah sang pemilik gitu teman berdua. Tetangga saya itu suka kucing juga ya. Kucingnya itu mirip panda, dan kalau pagi itu ngobrol sama mereka gitu ya, maksudnya tetanggaku. Mereka rutinitasnya itu selain ngopi, karena rumah bersebelahan ya, emang karena bersebelahan gitu ya, namanya itu panda padahal kan kucing gitu ya, dikasih nama panda. Kenapa? Jadi pertanyaan juga ya, karena warnanya mirip panda, jadi belang-belang gitu teman berdua. Bukan karena dia rajin berjemur, ya, menabung dan tidak sombong. Tapi karena memang dari sononya warnanya seperti itu. Kucing Siberia. Oke, Siberia. Bulu itu tebal, melindungi dari cuaca dingin. Kucing ini ada di Siberia. Memiliki penampilan yang, ya pada dasarnya semuanya menggemaskan sih teman berdua. Tapi kalau dia lagi ngambek dan sebagainya, hati-hati saya. Kalian hati-hati ya, biasanya ada cakarnya gitu ya. Apalagi kalau ya sang pemilik itu tidak melakukan pemeliharaan secara rutin ya, kebersihan dan sebagainya, steril dan
berpenyakit atau tidak gitu ya teman berdua. Ya, supaya tetap diperhatikan sih ya. Ini sebagian rutinitas yang mungkin bisa jadi pilihan kamu di akhir pekan. Seperti di weekend kali ini teman berdua. Ya, kalau tadi saya ngerangkum ya. Punya hobi di dunia otomotif ya mungkin ya kalau pagi rutinitasnya ngecek ya kondisi kendaraan. Kemudian juga yang punya rutinitas di rumahan jadi kayak milih ya opsi-opsinya tuh mau kemana ya, terus jawabnya di rumah aja lebih nyaman. Lagi pula di rumah lagi banyak kerjaan gitu kan, mulai dari halaman ya, kemudian teras, ruang tamu, sampai dapur pun itu dikerjakan gitu ya, saking ada waktu di hari Sabtu ini. Karena Seninnya kalian akan kembali melakukan rutinitas seperti biasa, jadi gak sempat gitu ya. Tapi pastikan ketika rumah ditinggalkan gitu ya tahun 22, semuanya dalam keadaan steril, bersih, rapih gitu ya. Jangan berantakan, takut tiba-tiba ada tamu dadakan gitu ya. Bukan tahu bulat. Ya, tamu dadakan ya, terutama nih ya yang punya kloset gitu kan. Ya, dibersihin gitu, karena biasanya kan tamu itu bukan hanya tamu biasa, tapi tamu luar biasa maksudnya. Gimana itu? Biasanya kan tiba-tiba ada tamu yang memang ya nggak dikira-kira datang gitu ya. Kemudian boleh ke toilet, toiletnya di mana dan sebagainya. Nah, ini perlu jadi catatan penting gitu ya. Jadi kalau bisa diperhatikan kebersihannya begitu teman berdua. Karena biasanya ada kesan gitu ya dari si pengunjung. Oke, biar lebih nyaman dan orang akan kagum. Wah, apa ya, bersih halamannya, kemudian juga toiletnya juga bersih gitu, jadi kayak nyaman gitu, pengen tinggal di situ ya kalau diizinin rumahnya orang ya. Oke, sudah di jam 9 pagi ya. Kalau penyiar itu suka ngomong gitu ya, kalau nggak dibatasin kayak gimana juga nantinya ya. Tapi saya masih punya waktu kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan ya, sampai di jam 11. Jadi sekali lagi mungkin kalian tinggal milih rutinitas apa yang paling cocok untuk di hari Minggu seperti ini. Teman-teman, di luar sana tuh, aduh nanti banyak lagi ya, sama bilang. Kita break dulu deh ya ke lagu. Saya mau ngopi dulu di belakang teman-teman dua. Ada yang udah kodean gitu ya, tapi sebentar habis selesai siaran ya. Karena belum ngopi dari tadi, bawahnya suka ngantuk gitu teman berdua. Oke, enjoy terus barengan sama Bro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: Obrolan seru di Prodi FM.
9: Solidaritas itu. So, betul banget itu teman Produa. Dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang. Saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan. Sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia. Begitu banyak keberagaman di Indonesia. Tapi kita tetap satu.
10: Bhinneka Tunggal Ika dong.
9: That's right.
10: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya. Buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
9: Dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
10: Betul.
9: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
10: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
8: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri, balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus, ya terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
5: Hancur mobil saya. Matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
6: Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak.
5: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
6: Saya kan juga punya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Oke, kita kenalan dulu, ada Kak Reza Malik Akbar, SPSI, MPSI Psikolog, dan juga menjadi project leader psikolog Puskesmas Palu, CEO Bincang Psikologi dan psikolog klinis RSUD Undata.
2: Iya, udah sejak dari 2022.
1: Iya,
2: jadi selesai studi di Jogja, balik ke Palu, dan kemudian mendirikan kantor Bincang Psikologi secara offline. Namun kemudian untuk Bincang Psikologi secara online itu sudah hadir sejak 2020. Iya, secara online tapi Kak.
1: Oke, secara online. Dan akhirnya udah offline di?
2: Iya, di Palu di tahun 2023.
1: 2023, udah cukup lama juga,
2: iya,
1: sih.
2: Iya, sudah mau 2 tahun.
1: Dan sekarang juga aktif menjadi psikolog klinis ya di RSUD Undata.
2: Betul, psikolog klinis di RSUD Undata.
1: Ke Cynthia Ingani. Hai.
3: Ya, betul. Halo Kak Nadira.
1: Hai.
3: Basicnya psikolog, kemudian ngambil magister profesinya di psikolog gitu. Okay. Di psikolog Puskesmas ini.
1: Singgani. Oke. Okay.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Okay, memenuhi tempat-tempat wisata di sekitaran kota Palu, bahkan di beberapa tempat di kabupaten terdekat di kota Palu, ya. Menjadi salah satu rutinitas di akhir pekan ya teman 22 di hari Minggu ini, ya kan? Wali Kota Palu pasti mentoknya itu di Kampung Nelayan sana ya teman 22. Kenal di sekitar Palu Timur gitu ya. Oke. Bisa berwisata di sana. Ya kalau mau lebih jauhnya lagi gitu dan lebih menantang lagi bisa terus-terus gitu ya ke Labuan. Atau ada banyak tempat destinasi wisata di sekitaran daerah Kabupaten Donggala, teman 22, ya kan? Oke, kamu pilih yang mana nih? Untuk wilayah Sigi juga cukup recommended untuk dikunjungi. Ya, bisakah kita memposisikan diri sebagai turis kota gitu? Ala-ala turis gitu ya. Jadi pengen berwisata terus bawaannya gitu ya setiap akhir pekan teman 22. Ya kan, ada tempat wisata baru di tengah kota bahkan di luar kota. Pokoknya tetap gitu. Enggak pernah enggak pergi. Tapi emang bisa gitu, kita bisa jadi terus di kota sendiri teman 22. Ini jadi bahasan saya juga nih ya. Oke. Jadi diperintahkan untuk ngebahas ini. Oke, tapi kalau bicara tentang objek wisata tahun 22 kadang-kadang banyak

gitu kan. Jadi kayak berwisata sambil melihat objek wisata untuk dipelajari, ya kan, ataupun juga dikembangkan, bahkan mengapresiasi. Dalam bentuk apa? Biasanya konten, videografi, kemudian materi-materi tulisan gitu kan, teman berdua, sehingga menjadi rujukan juga untuk yang lainnya, ya kan. Kalau kita bicara tentang pengenalan konsep mikroturism, menjadi turis itu tidak selalu harus terbang ke luar daerah atau menghabiskan banyak biaya juga ternyata ya. Jadi menjadi turis lokal misalkan, ya, adalah mindset yang mengawati kota dengan rasa ingin tahu seorang wisatawan, teman-teman juga. Jadi seperti itu gitu ya. Ada hal-hal yang sudah lama gitu ya, kita tahu bahwa tempat ini dulunya seperti ini, tapi jarang dikunjungin. Tapi justru sekarang jadi tempat yang begitu eksotik, ya, karena mungkin ada fasilitas ya di area sekitar yang dapat dimanfaatkan ketika weekend atau berakhir pekan begitu, teman berdua, ya kan. Kalau kita ngelihat juga potensi di sekitaran kota gitu, keunikan landscape Palu ya, kemudian yang dikelilingi dengan pegunungan ya, terus juga teluk ya, ada yang bilang kan ada dimensi, 5 dimensi kan, laut, sungai, muara, lembah, dan juga gunung. Ya, siapa sih yang nggak tahu gitu ya, daerah kota Palu, teman berdua, yang banyak disebutkan bahwa daerah kita itu memiliki 5 dimensi untuk dinikmati ya, bukan hanya di saat akhir pekan saja atau berweekend, tapi juga setiap hari. Mau apalagi yang kerja di area-area tertentu begitu ya, teman berdua, yang sekaligus kita dapat menikmati perjalanan kerja melewati laut ya, kemudian juga sungai, karena ada jembatan-jembatan gitu kan, ada muara, kemudian juga kita di lembah, bahkan kalau di daerah Kabupaten Sigi juga banyak gunung-gunungnya gitu kan, semuanya bisa dinikmati. Menikmati sore di lapangan Fatulemo juga menjadi salah satu pilihan terkekinian ya, bukan terkini tapi kekinian ya. Terus juga menikmati para layang ya kan di Bukit Salena, atau melihat matahari terbenam ya di sepanjang Teluk Palu, kemudian sudut-sudut pandang seorang penjelajah begitu, teman berdua. Mungkin ada juga yang memberikan kesan begitu ya, tentang keberadaan kota Palu atau wilayah tertentu di Provinsi Sulawesi Tengah untuk dijadikan tempat destinasi atau menjadi turis sesaat. Nah, seperti Rian ya, dalam laman media sosial juga, karena kita capek kerja seminggu terus memikirkan hal itu, kalau mau liburan ya, atau mau cari hiburan itu harus keluar kota ya, padahal gak mesti gitu, teman-teman dua. Seperti tadi yang kita jelaskan juga bahwa ada tempat-tempat yang bisa dikunjungi secara instan gitu di sekitar kita, dan tidak terlalu membutuhkan budget yang lumayan banyak maksudnya ya, tapi tergantung juga karena banyak pilihan sih, teman-teman dua. Oke, kita sampai di jam 10 untuk program ini, dan saya temani kamu sampai di jam 11 nanti.

0: 02.
1: Males banget pergi ke sekolah, males belajar. Kenapa sih harus sekolah? Buang-buang waktu aja. Orang yang gak sekolah aja bisa dapat kerja. Mending lanjut itu lagi deh.
2: Loh, Dek,
3: kok belum mandi? Nanti telat ke sekolah. Hari ini kan ada upacara.
1: Mager, Bu. Aku gak mau sekolah. Mau libur aja. Sehari ini aja deh. Please, boleh ya?
3: Dek, Ibu sedih loh kamu ngomong gitu.
4: Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menciptakan generasi muda yang kreatif, kompetitif, dan inovatif, sehingga mampu menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Pernah gak sih program ini yang sudah direncanakan itu gak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
7: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
8: Apa tuh? Karena apa dirasa?
7: Waktu sih. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya, ada yang sudah kerja, ada yang juga
6: sekolah.
7: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya, kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga. Awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang rumah Asa, jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki, kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu.
6: Keren sih, itu aku lihat juga di...
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
9: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 Kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 Kali.
9: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
5: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
10: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

82 gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Aceh, Jaya Aceh pada minggu pagi 4 Oktober 2026 hari ini. Berdasarkan informasi awal juga BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 26 km dan terjadi pada pukul 6.37 waktu Indonesia bagian barat. Pusat gempa berada di sekitar 65 km di sebelah barat Calang, Kabupaten Aceh Jaya. Dan BMKG juga mengingatkan bahwa data yang disampaikan pada tahap awal masih bersifat sementara dan hal tersebut juga karena informasi gempa diproses dengan mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Tepat berdua tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 0-7 matchday ketiga UEFA Nations League grup ketiga. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion HNK Rijeka pada Sabtu hari kemarin. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif dan terbukti Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia di menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor dengan keunggulan tim tamu menjadi 2 gol menit ke-21.

0: Hitlist.
1: Seratus lima puluh dua FM, teman terbaik kamu. Sekarang kamu bisa jadikan single requester kamu perjalanan menuju ke satu tempat ya di hari Minggu ini. Ya. Pastikan nyaman. Silakan kamu bisa request juga melalui via WhatsApp kita, teman 82. Jadi bisa pergunakan sampai nanti di jam 11 ya. Aku temani kamu di 0811 45 60 3105.

0: ada yang lagi sakit ya, Mai, Maya.
1: Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas, awas, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Oke nih ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira
3: Motivasi buat teman-teman di luar sana, keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
2: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain traveling, ada rencana lain yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak?
3: Belum kepikiran sih, Kak.
2: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak?
3: amin.
2: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, ini ya, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga? Okay.
3: Gas.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ca, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ca, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.
2: Layak untuk cantikmu, itu aku.
3: Bro, lagi ngapain?
4: Biasa lagi atur survival kit, ya untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
3: Emangnya survival kit penting?
5: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Dari limbah kertas dan ampas kopi. Mm-hmm. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
8: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
7: bluk. Langsung jadi gitu. Enggak. Kan? Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
8: Okay.
7: Kompetisi bisnis di kementerian, mm-hmm, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan, mm-hmm, untuk membuat, yeah, sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Hmm. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi, yeah, sampah plastik.
8: Betul.
7: Gitu, penggunaan kantong plastik. Hmm. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM gitu. Nah, hmm, jadi saya, kalau saya pribadi untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri namanya, hmm, itu design thinking.
8: Design thinking. Okay.
7: Design thinking. Jadi, hmm, design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Mm. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Mm-mm. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Mm. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi, mm, kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya, mm, UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, mm, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa diserap.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
0: Gak gitu.
2: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Nah, langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
3: Yes,
2: ya.
3: Betul banget.
2: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
3: Sudut pandang kok kamu kasar banget.
2: Sudut pandang. Lucu ya.
4: Kalau dilihat dari kacamata ya.
2: Yes.
4: Kacamata.
2: Bukan ya. Afgan ya?
4: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
2: Akademik
4: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Jadi waktu kita tuntas ya sampai di sini. Sekarang udah menit ke 50. Makasih buat teman-teman yang ngasih referensi untuk lagu yang Wari putarin ya di siang hari ini. Nanti setelah ini, setelah aku temenin kamu ya di jam 11 nanti dan seterusnya hingga sore dan malam harinya, kamu bisa ditemani barengan sama teman-teman saya yang lain. Selanjutnya ada Kak Amelia ya untuk join barengan sama kalian di program siang hingga sore hari nanti. Terima kasih, terima kasih. Bye.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari. Kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan. Dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
4: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, Mas Ian.
7: Ya.
6: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
7: ya,
6: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
7: Iya.
6: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
7: Iya ada kita.
6: Pas lagi puasa juga kita turun ke untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
7: Iya betul.
6: Untuk menciptakan kebersamaan.
7: Iya.
6: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk lakukan itu begitu ya.
7: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebagai anak muda, ada ketakutanmu tidak sih tentang masa depan itu? Katanya, kata Idgita, takut tambah dewasa gitu ya.
5: Lagi, takut tambah dewasa. Sebenarnya ketakutan-ketakutan yang anak muda alami atau mungkin saya pribadi alami adalah ketika kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia luar, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang, apa-apa. Sekarang sudah pakai AI, gitu kan Kak. Jadi kita harus mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang dikikis dengan AI sebenarnya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: So 81 tahun lagi Indonesianya kita ini. Pertanyaan simpelnya, apa kontribusimu untuk bikin negeri ini makin adil dan makmur?
1: Jangan cuma jago protes di sosmed le. Adil dan makmur itu dimulai dari apa yang orang bikin tiap hari.
0: Kamu orang mau adil, belajar jujur dari hal-hal kecil, jangan suka ambil haknya orang lain. Mau makmur, baku dukung usaha lokal, baku bantu pas ada teman lagi jatuh. Itu baru namanya anak muda keren.
1: Di HUT RI ke-81 ini, mari Jo, torang buktikan sumbang karya terbaikmu, sumbang juga kepedulianmu.
2: Dirgahayu Indonesia ke-81 dari Palu untuk Indonesia adil dan makmur.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020 Kak, pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita, jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
6: Perasaan.
5: Kan lalu ceritanya lalu.
6: Iya, kan. Logikanya enggak jalan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Melia di Santai Siang hari ini teman Pro 2. Dan aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 17.30 ya teman Pro 2. Dan juga kita nanti bakal bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Hits. Dan juga Pro 2 Hits. Musik Chart. Musik Chart Internasional dan juga lokal ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah request lagu di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 itu bakal masuk di Pro 2 Chart kita di setiap minggunya teman Pro 2. Dan ini untuk seluruh Indonesia ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, karena itu bakal dimulai di pukul 3 ya teman Pro 2 di hari ini. Dan kita lanjut lagi di Santai Siang teman Pro 2, tentunya di informasi kuliner dan juga UMKM, di mana 1 Oktober kemarin itu adalah Hari Kopi Internasional. Apakah kopi favoritmu teman Pro 2? Aku udah lama enggak minum kopi nih teman Pro 2. Selamat merayakan Hari Kopi ya buat para pecinta kopi. Dan tentunya teman Pro 2, apakah kamu suka kopi manis atau lebih suka yang pahit nih teman Pro 2? Dari kedua tipe minuman kopi ini, rupanya kopi manis memang tipis dari kopi pahit berdasarkan polling yang dilakukan oleh salah satu portal berita ya teman Pro 2. Dari sebanyak 3.700 responden, banyak nih yang memilih, 57% memilih kopi manis, sedangkan 43% memilih kopi hitam. Dan baik kopi manis maupun kopi pahit, teman Pro 2 punya efek berbeda terhadap tubuh meski keduanya sama-sama menggunakan kopi sebagai bahan utama, di mana kopi manis ini asal dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, kopi manis sebenarnya dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Di mana yang pertama, meredakan peradangan, campuran antioksidan dan protein alami susu memberikan efek antiinflamasi yang kuat. Meningkatkan energi, kafein ini membantu menjaga energi dan juga fokus tentunya. Nutrisi tambahan, di mana ada campuran susu memberikan asupan nutrisi tambahan berupa protein, kalsium dan lemak sehingga kamu merasa lebih kenyang lebih lama ya. Dan juga tentunya ramah buat lambung. Apalagi buat teman Pro 2 yang punya masalah lambung, nah kopi manis ini terutama dengan campuran susu mampu menurunkan tingkat keasaman kopi sehingga lebih aman dikonsumsi pada orang dengan pencernaan yang sensitif. Di sisi lain teman Pro 2, kita harus berhati-hati sebab kopi manis juga bisa membawa dampak negatif tentunya seperti diabetes, obesitas, masalah pencernaan dan lambung. Kopi dengan campuran creamer atau susu full cream dapat berisiko meningkatkan kadar kolesterol jahat. Wow. Kemudian teman Pro 2, kalau kopi pahit nih tanpa bahan tambahan apapun digadang-gadang lebih baik ketimbang kopi manis. Kenapa? Karena beberapa manfaat dari kopi pahit itu, di mana yang pertama tentunya menambah energi dan juga fokus. Kemudian menekankan resiko diabetes tipe 2, asam klorogenat, membantu tingkat respon gula darah, menjaga mood. Kafein ini bisa menjaga mood kamu satu hari loh teman Pro 2. Karena kalau kita gak minum kopi terus bekerja terus menerus itu moodnya bakal berantakan. Karena ngantuk ya. Kalau aku karena udah gak minum kopi larinya malah ke gula. Lanjut teman Bro 2, kopi pahit ini juga bisa menjaga berat badan. Jadi tidak ingin menambah berat badan, lebih baik minum kopi pahit, dimana ini sangat-sangat rendah kalori. Kemudian memperkuat daya ingat, di mana kopi membantu menjaga fungsi otak dan juga mencegah resiko penurunan fungsi kognitif. Seperti kopi manis juga teman Pro 2, kopi pahit tentunya juga perlu dikonsumsi secara wajar teman Pro 2. Berlebihan itu enggak baik teman Pro 2. Di mana beberapa efek dari kopi pahit, cemas. Ya, ini kafein berlebihan dapat memicu rasa cemas, gelisah, jantung berdebar-debar, itu bukan karena cinta tapi karena kafein, teman Pro 2. Lanjut insomnia. Konsumsi konsumsi kopi berdekatan dengan jam tidur itu bisa membuat kamu itu susah tidur bahkan sampai insomnia. Menaikkan tekanan darah. Nah, pada sebagian orang teman Pro 2 kafein ini akan menaikkan tekanan darah. Kemudian jika kamu banyak mengkonsumsi kopi pahit itu terus-terusan kamu bisa-bisa buang air kecil, di mana kopi ini membuatmu ingin buang air kecil terus-menerus teman Pro 2. Dan yang terakhir, masalah pencernaan. Kopi pahit ini sifatnya asam teman Pro 2, sehingga bagi yang punya pencernaan sensitif bisa merasakan mual, mah, mules atau kekambuhan pada GERD. Jadi konsumsi kopi dengan sebaik-baiknya teman Pro 2. Jangan sampai kamu kayak temen aku. Satu hari tuh bisa gitu 3 gelas kopi di waktu yang berbeda. Tapi dia bisa juga tidur itu karena apa namanya, tubuhnya udah mentoleransi kafein, dan itu tidak bagus teman Pro 2. So buat kamu yang pengen kopi masih bisa nih di jam-jam segini, kalau udah masuk sore, wah udah pasti kamu insomnia tuh malamnya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
10: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
9: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
10: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
9: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
10: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
11: Obrolan seru di Produa FM.
12: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira sama.
13: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
12: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana lah yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan enggak ada?
13: Belum kepikiran sih, Kak.
12: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
13: Amin, amin.
12: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
13: Gas.
12: Gas.
11: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
14: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Telebasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertama, makanan-makanan yang bergizi.
2: Betul. Ya, betul.
1: Kalau Kak Isra sendiri nih sudah belanja apa aja mungkin? Tadi sempat singgah enggak ya?
2: Salah satunya saya juga kali. Kalau ada tempat yang lagi hit di Kota Palu, Palu Songjos.
1: Tapi ya itu dia. Kalau makanan kan harus gitu, tapi memperhatikan kandungan gizi. Nah ini penting juga, ya, karena menyangkut juga dengan gaya hidup kita dan juga bagaimana kita menghadapi stunting. Kalau dari Duta Janda sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan stunting apa aja yang sudah dilakukan selama menjadi duta?
2: Oke, saya ini kebetulan kemarin sempat ke provinsi itu mewakili Kota Palu nih. Nah, kalau kita dari Kota Palu sendiri dan juga tentunya di provinsi, kita udah banyak melakukan program yang memang tujuannya itu untuk
0: obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih di Santai Siang, teman Pro2, kita lanjut lagi dengan informasi olahraga di mana sejarah memihak pembalap Ducati Marc Marquez menang di MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi Minggu 4 Oktober 2026. Marc Marquez ini akan kembali melakoni persaingan sengit dengan George Martin dari Aprilia, persaingan dalam persaingan gelar juara MotoGP 2026. Dalam sesi kualifikasi, Marquez harus puas di posisi kedua setelah kalah dari Martin. Marquez kemudian membalas kekalahan itu dengan memenangkan sprint race MotoGP Jepang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kini pertarungan tersebut bakal kembali terjadi dalam balapan Grand Prix MotoGP Jepang. Di atas kertas, Marquez diuntungkan dengan sejarah MotoGP Jepang. Statistik mencatat pemenang sprint race MotoGP Jepang selalu jadi pemenang dalam balapan utama keesokan hari. Hal tersebut juga pernah dirasakan George Martin pada musim 2023 dalam sprint race MotoGP Jepang 2023. Martin jadi pemenang, kemudian dalam balapan utama pembalap Spanyol ini di podium pertama. Semusim berikutnya giliran Francesco Bagnaia yang mengalami keajaiban tersebut, di mana Pecco menang sprint race MotoGP Jepang 2024. Pembalap Italia itu kemudian melengkapi GP Jepang dengan kemenangan dalam balapan utama. Tidak tanggung-tanggung, teman Pro2, magis tersebut dirasakan Bagnaia dua kali, termasuk pada musim 2025 yang menjadi awal keterpurukannya bersama Ducati. Kini teman Pro2, tua dari di Motegi coba dirasakan oleh Marc Marquez. Juara bertahan MotoGP ini mengalahkan Martin dalam sprint race. Marquez punya peluang besar melanjutkan sejarah itu karena akan start dari posisi kedua.

0: Ini nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
2: Tergantung permintaan saja.
1: Tergantung saja. Biar ditanya, dari menu toh. Iya.
2: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak kejaran.
1: Iya.

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Telebasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: ngecek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kawulan?
5: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan, itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
6: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Pro 2.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Obrolan seru di Prodi FM.
3: Closing statement kita, ini selaku ketua dari
4: Muay Thai Kota
3: Palu. Apa yang bisa disampaikan?
4: Jadi salah satu program kami di Muay Thai Kota Palu, kami akan mencari bibit, tapi untuk awalnya kami akan mungkin kami akan melakukan pelatihan sertifikasi wasit sama juri. Okay. Juri Muay Thai itu sendiri, biar nantinya kita bisa membuat event.
3: Benar.
4: Tidak perlu pakai wasit dan dewan juri dari luar, jadi kita bisa pakai wasit dan dewan juri kita sendiri. Dengan demikian kita bisa mencari bibit atlet yang nantinya akan bertanding, baik di pertandingan perprov maupun ke tingkat nasional nanti, PON, amin.
3: Okay. Lanjut, Coach.
5: Dan Mafer, kami sendiri
3: selaku pembina ya?
5: Iya, pelatih juga.
3: Pelatih.
5: Okay. Kami di sini kebetulan kerjasama dengan Millennium. Jadi ada salah satu atlet yang berpotensi. Jadi kita latih dia, kita kontrak. Jadi untuk persiapan untuk tanding nanti di Porprov 2026 di Morowali. Tapi sebelumnya kita persiapkan dia untuk tanding-tanding di luar dulu. Jadi jam kerja kita perbanyak dulu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Halo Sobat RRI, saya Samber Asamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih di santai siang. Teman Pro 2, gimana kabarnya di siang hari ini? Teman Pro 2, apakah kamu masih semangat? Atau udah mulai ngantuk nih, teman Pro 2? Di hari Minggu ini, apakah kamu pergi ke tempat wisata? Kalau aku sih enggak ya, teman Pro 2, karena aku nemenin kamu di siang hari ini. Oke deh, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di santai siang dan... tentunya kita membahas tentang seputar informasi infotainment ya, teman Pro 2, di mana Zooey Twice, siapa nih penggemar Zooey? Zooey Twice, teman Pro 2, di mana Zooey ini resmi didapuk sebagai penyanyi lagu theme song untuk proyek kolaborasi tim Formula One Atlasia Williams F1 Team dan serial anime populer Dan Dadan. Lagu beserta video musik tersebut jadwalkan rilis pada awal 2027, tepat sebelum bergulirnya pergelaran F1 Grand Prix Jepang, di mana F1 Japanese Grand Prix 2027 akan berlangsung pada 9 hingga 11 April. Dan berdasarkan keterangan resmi yang diterima sebelum karya musik tersebut diluncurkan, Zooey ini akan hadir langsung bersama tim William di Singapura untuk merayakan kerjasama tersebut. Singapura Grand Prix berlangsung 9 hingga 11 Oktober 2026. Momen itu sekaligus membuka kesempatan bagi penggemar untuk menjajal berbagai aktivasi interaktif di zona penggemar serta memburu merchandise eksklusif yang menampilkan karakter anomali bernama Kokone. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak, ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Kalau menurut Kak Reza, apa penyebab utama stres dari anak muda saat ini?
7: Iya. Penyebab utama stres dari anak muda saat ini mungkin gaya hidup, kan?
6: Gaya hidup, oke. Kenapa gaya hidup anak muda?
7: Gaya hidup anak muda kan sering membanding-bandingkan sosial media, edit, yang mana sering melihat orang lain lebih dari dia, dan pada akhirnya dia merasa dia pengen seperti itu, padahal sebenarnya dia tidak sampai di titik itu juga. Yang itu jadi cenderung memaksakan. Nah, itu bisa menyebabkan dari overthinking, insomnia, dan stres.
6: Karena juga terlalu sering bersosial media ini juga bisa mengakibatkan kecemasan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone ya, scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Betul, tergantung keadaan.
1: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
4: Gimana
1: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Bang gitu?
4: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau nggak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
1: Okay. Jadi sesuai dengan tren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ekspensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
6: Jadi kalau badan-badan salat itu kita selain media sosial, kayaknya sekarang udah wajib ya.
5: Iya, wajib.
6: Nah, terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu kita coba datengin. Kita coba datengin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Gitu. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, bisa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang kumpul ini kan value-nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau ada foto yang kita desainkan free. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang
4: obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Kesehatan Pro 2. Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kita udah masuk bulan baru dan semoga aja di bulan baru ini juga banyak rilisan lagu baru dari musisi-musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: permisi dulu. Gak gitu maksudnya, beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun dari posisi 10 minggu lalu ada Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2 ada Raim Laude Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

yang masih bertahan di posisi 3 diikuti oleh penyanyi yang ada di posisi 2 minggu ini. Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2. Number 2.

posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nungkah Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode. Di posisi

0: besar di posisi 5 ada Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Posisi 4 Naikila main-main gue. Posisi 3 Pamungkas berapa kali kita saling memaafkan. Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman pro 2, here is the number 1 of this week. I've got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

dan juga Tiffany Ketanga. Gak lupa untuk kamu yang mau support musisi favoritnya, request terus aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Terima kasih untuk soundman kita Oza, terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
1: Info Pro 2.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuit dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi masih barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman Produa, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman Produa, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman Produa? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman Produa, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang, teman Produa, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: ke-13 tempat perlu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 tempat perlu minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

14 minggu ada Sini Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Grassy Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Season 92 masih di Indonesia Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Yes, dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperoleh dua faktanya. Karena Sin tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ilah, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapu aliman jobu, Ana.
0: Yano, Tanta, boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, Dang?
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
3: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
2: ambis,
3: gitu, ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja gitu.
4: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan gak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau mau.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Dengan siapa dulu pengen kenalan nih? Dari cewek dulu kayaknya.
6: Oke, ladies first. Jadi perkenalkan, nama saya JC Emilia Kalalo. Saya merupakan salah satu atlet dan juga coach di Mortal Camp. Di mana di Mortal Camp itu kami menyajikan pelatihan bela diri boxing, kickboxing maupun Muay Thai.
7: Wow. Perkenalkan, nama saya Nover Haynes Karismawan Tagoe. Saya juga salah satu atlet Kota Palu, Muay Thai, boxing dan kickboxing di Mortal Camp.
5: Ya, kentara sih dilihat di kamera gitu kan. Badan mereka ini benar-benar atletis dan juga terlatih kayaknya memang kayak. Jadi berbeda sama saya, jangan dibandingkan sebenarnya. Tapi semangatnya kayaknya sama gitu ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum?
10: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
8: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

0: pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian.

Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas atau CNG. Uji coba tersebut, teman Pro 2, dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Dan Wakil Menteri SDM Yulia Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Yuliet mengungkapkan, teman Pro 2, bahwa hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Asian Development Bank atau ADB telah menyetujui subprogram pertama dari program pendalaman pasar keuangan. Hal itu bertujuan untuk mendukung upaya memperdalam pasar modal, modernisasi ekosistem keuangan digital, dan juga mendukung pembiayaan berkelanjutan dan transisi. Program ini, teman Pro 2, mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem keuangan di tiga area utama, di antaranya efisiensi pasar layanan keuangan digital yang aman, serta juga mobilisasi modal swasta untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Terakhir, teman Pro 2, Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029 mendatang. Sequel film animasi tersebut akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya. Sebelumnya, teman Pro 2, film pertama K-pop Demon Hunters dirilis di Netflix pada tahun 2025. Film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan itu membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop. Penayangan ulang dalam format Sing Along meraup sekitar $19 juta Amerika Serikat selama 2 hari. Berita selengkapnya, teman Pro 2, dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Iyek Maulana.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ketemu lagi di Jaga Malam teman Pro 2 pukul 19 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 di malam minggu. Minggu malam ya. Kenapa ya? Bawaannya pengen malam minggu mulu ya teman Pro 2. Rasanya tuh kayak pengen liburan yang lebih panjang lagi gitu teman Pro 2. Tapi ya yes, faktanya sekarang kita ada di minggu malam yang suasananya mulai kerasa beda gak sih teman Pro 2. Kalau tadi siang kayaknya kita masih santai, rebahan begitu ya, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, enggak dong. Dongkrong, ketemu sama teman-teman, atau mungkin seharian cuma jadi warga tetap kasur nih dengan bantal. Nah sekarang ya teman Pro 2, perlahan-lahan kayak realitanya sudah mulai mengetuk pintu gitu. Besok udah Senin. Ya Senin lagi gitu teman Pro 2. Kata yang cuma terdiri dari 5 huruf tapi efeknya kadang bisa lebih besar daripada notifikasi tugas yang belum kamu kerjakan. Ya enggak sih teman Pro 2. Dan tapi tenang ya teman Pro 2, jangan buru-buru panik dulu, jangan baru jam 7 malam udah memikirkan hal-hal yang masih akan kejadian besok gitu teman Pro 2. Jangan udah berpikiran negatif duluan gitu. Besok meeting, tugas banyak yang belum selesai, sekolah, kuliah, kerjaan banyak yang deadline gitu ya. Atau mungkin alarm yang besok pagi bakal berbunyi dengan penuh kebencian. Asik. Jadi kalau hari ini kita gak mau bikin minggu malam kamu jadi malam yang penuh dengan overthinking teman Pro 2. Justru kita mau bikin malam hari ini jadi jembatan yang enak dari mode liburan menuju mode siap menghadapi minggu baru teman Pro 2. Karena sebenarnya Senin itu gak sejahat yang kamu kira loh teman Pro 2. Kadang yang bikin Senin itu terasa berat ya apa ya, itu mungkin karena teman Pro 2 udah ada duluan gitu di pikiran kamu teman Pro 2. Jadi yang bikin Senin terasa berat itu sebenarnya bukan harinya, tapi pikiran kamu teman Pro 2 yang dari malam sebelumnya udah berkata gitu, kayaknya besok pasti bakal capek gitu, besok pasti sibuk banget gitu, besok pasti banyak kerjaan. Nah kalau dari sekarang udah begitu pikirannya teman Pro 2, belum mulai aja energinya sudah pada minus duluan tuh teman Pro 2. Jadi pada hari ini kita ubah mindset sedikit gitu. Besok kita besok itu bukan sekedar hari Senin ya teman Pro 2. Besok adalah kesempatan yang baru, kesempatan untuk menyelesaikan sesuatu yang kemarin belum selesai begitu, kesempatan untuk mencoba hal-hal baru, kesempatan untuk ketemu orang-orang baru juga tentunya, meskipun ya ketemunya dengan orang-orang itu lagi gitu. Tapi nggak ada apa ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk kamu bertemu dengan orang-orang baru nantinya gitu. Tentunya juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu gitu, atau paling sederhananya kesempatan untuk bangun pagi, mandi, sarapan, berangkat, lalu menjalani hari sambil bilang dalam hati kayak, oke, kita coba lagi gitu, perbaiki, asik. Karena hidup itu memang gak selalu harus langsung luar biasa teman Pro 2. Kadang kita cukup menjalani satu hari demi satu hari gitu, satu tugas demi satu tugas, satu langkah demi satu langkah. Dan malam hari ini sebelum kita benar-benar masuk ke minggu yang baru, kita harus kasih sedikit apresiasi buat diri sendiri teman Pro 2. Karena kalau minggu ini berat, kamu sudah melewatinya selama sepekan gitu. Kalau minggu ini berantakan, kamu udah ada di sini kok teman Pro 2. Kalau ada rencana kamu yang belum tercapai, ya gak apa-apa dong, namanya juga hidup. Bukan aplikasi si kalender ya, yang semuanya jadwalnya bisa dicentang tepat waktu begitu. Jadi buat teman Pro 2 semua yang malam hari ini lagi di perjalanan, yang lagi nongkrong, yang lagi makan malam gitu ya, yang lagi beres-beres kamar, yang lagi belajar juga, atau mungkin sekarang di hari Minggu ada yang lagi kerja begitu ya, atau bahkan yang sekarang sedang rebahan sambil pura-pura nggak dengar ketika orang rumah bilang besok jangan bangun kesiangan ya. Kita tahu kok teman Pro 2. Jadi malam hari ini ada Iyak yang menemani kalian semua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tentunya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Oke anak-anak, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang hilirisasi ya. Lilia, coba kamu jelaskan. Yang lain nanti bisa menambahkan.
2: Jadi hilirisasi itu sederhananya proses ngolah bahan mentah menjadi barang yang punya nilai tambah lebih tinggi. Misalnya nih nikel, dulu Indonesia itu ekspor dalam bentuk ore, bahan mentah. Sekarang diubah jadi produk turunan kayak ferronikel, stainless steel, sampai bahan baku baterai kendaraan listrik.
3: Iya, jadi intinya kita nggak mau lagi cuma jadi negara yang jual bahan mentah murah. Kita mau naik level jadi negara yang ngejual produk jadi yang nilai tambahnya gede. Dan itu artinya pendapatan negara naik, lapangan kerja nambah, industri kita makin kuat.
2: Betul, dan ini bukan sekedar rencana doang. Pemerintah udah stop ekspor nikel 2020, stop ekspor bauksit 2023, dan industri smelter bermunculan di berbagai daerah seperti Morowali, Konawe, Wedabai, dan lainnya. Bahkan sekarang Indonesia itu lagi jadi sorotan global gara-gara ekosistem baterai EV.
3: Keren kan? Dari bahan mentah jadi kekuatan bangsa, hilirisasi adalah kunci utama menuju Indonesia Maju 2045.
4: Tapi ini bukan hanya tugas pemerintah. Kita semua punya peran, mulai dari meningkatkan kompetensi diri, belajar teknologi, sampai menciptakan inovasi yang mendukung industri dalam negeri.
1: Ayo, jadilah bagian dari revolusi industri Indonesia. Bangun masa depan gemilang dengan nilai tambah dari tangan dan karya kita sendiri. Bersama, kita wujudkan Indonesia sebagai raksasa ekonomi dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
5: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
3: Berarti iya. Memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
5: Iya,
3: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
5: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Barangkali ada di antara kalian teman pro 2 yang biasanya kalau malam Senin ini menghabiskan waktunya dengan menonton gitu ya. Teman pro 2, hiburan adalah tontonan-tontonan yang menguji adrenalin teman pro 2. Ini saya kasih rekomendasi buat kalian semua yang belum sempat nonton Ghost in the Shell teman pro 2 yang juga sudah tayang di platform digital. Ini juga ternyata nih teman pria 2, Ghost in the Shell sendiri kan udah pernah tayang di Indonesia, di bioskop Indonesia ya, dan juga udah masuk di platform digital begitu untuk ditonton. Nah ternyata di Amerika Serikat ini baru aja tayang di tanggal 2 Oktober kemarin teman pria 2, dan baru tayang 2 hari di Amerika Serikat teman pria 2, Ghost in the Shell sudah meraih skor 100% di Rotten Tomatoes teman pria 2. Nah jadi film Ghost in the Shell sendiri diputar secara terbatas di Amerika Serikat sejak 2 Oktober kemarin. Situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut teman pria 2. Menurut laman tersebut, Ghost in the Shell skor tersebut diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus teman pria 2. Sementara itu untuk skor penonton atau popcorn meter ini belum memiliki cukup rating untuk menghasilkan presentase. Film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus now playing di Rotten Tomatoes teman pria 2. Situs tersebut juga mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Shell terlebih dahulu meraih penghargaan Fantastic di Fantastic Fest 2026. Dan juga film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Penghargaan tersebut menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell. Dan film ini sebelumnya sudah menjalani pemutaran internasional perdana melalui program Forum The Berlinale 2026 Jerman di susul festival lainnya. Ghost in the Shell mengisahkan Dimas, seorang jurnalis yang dipenjara setelah dituduh membunuh atasannya. Di dalam sel teman pria 2, serangkaian pembunuhan misterius terjadi hingga para narapidana harus menghadapi ancaman dari kekuatan supernatural. Supernatural ya teman pria 2, jadi Joko Anwar juga menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dan juga produser film tersebut. Jadi Joko Anwar banyak mengambil job ya di sini teman pria 2, banyak mengambil peran-peran penting begitu dalam film ini. Dan film ini dibintangi oleh Abimane Arisatya, Andy Ervian, Aming Sugandi, Arswendi Bunikswara, Bron Palarey, dan Dimas Danang Suryonegoro. Respons positif juga datang dari sejumlah kritikus film internasional. Brian Tallarico dari RogerEbert.com memberikan nilai 3 dari 4 bintang teman pria 2. Tallarico sendiri menyerutai perpaduan antara drama penjara, horor, aksi, humor, dan juga unsur supernatural dalam film tersebut. Dia juga menilai teman pria 2 penyutradaran Joko Anwar mampu membuat latar penjara tetap terasa dinamis dan menegangkan sepanjang film. Nah selain horor, Ghost in the Shell sendiri membawa unsur komedi dan aksi dalam kisahnya. Well, Go USA juga mengkategorikan film tersebut dalam genre aksi, thriller, komedi, dan juga horor. Ghost in the Shell sebelumnya teman pria 2 sudah tayang di bioskop Indonesia sejak 16 April 2026. Film tersebut kemudian tersedia di platform digital di Indonesia sejak 20 Agustus 2026 dengan judul Hantu Dalam Sel teman pria 2. Waduh. Judul aslinya ditranslate ke Indonesia jadinya Hantu Dalam Sel gitu. Jadi buat yang belum sempat nonton dan malam hari ini pengen banget gitu ya. Malam Seninnya selain besok menghadapi hari horor, malamnya ditemenin sama yang horor-horor ya kayaknya bagus juga tuh teman pria 2 ya. Malam Senin nonton film horor dari Joko Anwar, Ghost in the Shell udah tersedia di platform film digital teman pria 2, jadi langsung aja begitu. Nah tapi sebelum kamu nonton, kamu dengerin dulu track saya berikut ini. Ada beberapa dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dan juga ada Isyana Saraswati serta Salma Salsabil. Ini dia teman pria 2, ada kau, kita buka dengan Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Kita flashback lagi Bu, 2002 awal mula di berdirinya Zaza Cake and Cookies ini. Masih ingat tidak sih waktu itu modalnya pertama kali berapa sih Bu?
2: Ya, modal saya sangat minim Bu. Itu kan kita masih dalam keterbatasan, kita mengungsi di Palu karena kerusuhan Poso. Kita bekerja dalam keterbatasan.
1: Jadi waktu itu sekitar berapa tuh?
2: 2 juta.
1: 2 juta?
2: Sudah.
1: Oke, 2002 ya. 2 juta itu 2002 ya, banyak itu.
2: Iya, karena 2 juta itu kan kita beli alat. Kita mulai titik nol.
1: Dari nol.
2: Karena kita kena dampak juga di Poso.
1: Betul. Nah, 2002, sekarang 2025. Kira-kira nih, per bulan omsetnya bisa nyampe di angka berapa tuh?
2: Ya, ya, alhamdulillah untuk per bulan itu sudah 30-an juta lah.
1: Wow.
2: Kotornya.
1: 30-an juta itu kotornya ya.
2: Ya,
1: waduh, luar biasa. Ini
2: kalau,
1: gimana Bu?
2: Kalau lebaran besar yang alhamdulillah besar.
1: Lebaran sampai kemarin, lebaran kemarin tuh paling ya, banyak berapa omsetnya? Tembus di angka 100, berapa?
2: 100 juta.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

Nah, itu Salma udah bilang sungguh aku suka. Mungkin juga kamu suka dengan informasi dari Fast and Furious teman Pre2 yang katanya ini bakal hadir dalam format serial TV dan rencananya bakal tayang di tahun 2028. Masih ada 2 tahun lagi serial TV dari Fast and Furious bakalan hadir gitu ya teman Pre2. Dan jadi Peacock resmi memberikan lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious yang ditargetkan bakalan tayang di tahun 2028 teman Pre2. Dan serialnya akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001. Belansir dari Variety, teman Pre2, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts pada Mei 2026. Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Diesel juga akan terlibat sebagai produser eksekutif. Dan teman Pre2, dia bekerja sama dengan Sam Vincent dari One Race, Neil Haymoritz, dan juga Pavan City dari original film, serta Jeff Kirschenbaum dan juga Chris Morgan, teman Pre2. Mike Daniels dan Wolf Coleman ditunjuk sebagai co-showrunners. Keduanya juga menjadi penulis episode perdana dan juga produser eksekutif serial tersebut. Peacock menargetkan teman Pre2 serial Fast and Furious tayang pada tahun 2028. Dan waktu tersebut tentunya bakalan berdekatan dengan jadwal yang bakal merilis film terbaru dari waralaba Fast Forever di tanggal 17 Maret 2028. Jadi nanti bakal berdekatan begitu teman Pre2 di tahun yang sama. Dan dengan waktu yang lumayan berdekatan untuk perilisan film terbaru dari Fast Forever, teman Pre2. Dan pada pengumuman sebelumnya, Diesel juga mengatakan bahwa serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast and Furious. Menurutnya, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut tentunya dikembangkan ke format televisi. Begitu, serial ini bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya, Netflix juga kalau nggak salah udah pernah menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Racer di tahun 2019 hingga 2021 teman Pre2. Dan juga waralaba Fast and Furious pertama kali dimulai melalui The Fast and the Furious pada 22 Juli 2001 gitu. Udah lama ya, udah 25 tahun kalau nggak salah, yes. 25 tahun teman Pre2 sejak 2001 begitu ya. Akan ada hal-hal baru lagi nanti yang bakal dibawa di waralaba terbaru di Fast Forever begitu ya. Nanti kita bakal tunggu bersama di Fast Forever begitu, akan seseru apa nantinya. Film tersebut yang dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, dan juga Michelle Rodriguez. Dan lebih dari 2 dekade kemudian, teman Pre2, waralaba tersebut terus berkembang melalui berbagai film. Dan yang terbaru dijadwalkan hadir Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast X, teman Pre2. Ada yang udah gak sabar nih, teman Pre2, yang pengen nonton banget gitu Fast Forever ini, teman Pre2. Jadi kalau kalian gak sabar, nanti tungguin aja informasi terbaru dan terlengkapnya, teman Pre2. Nanti kita bakal kasih spill-spillan lagi ya di Pre2 FM Palu. Dan kita bakal gabung lagi nih teman Pre2 dengan Pre2 FM Jakarta ya, setelah ini di pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sampai nanti pukul 21 waktu Indonesia Tengah teman Pre2 dengan program Pro Indie teman Pre2. So stay tune di 105 FM RRI Pre2 Palu, teman terbaik kamu.

office yang kurang memuaskan. Film arahan Alejandro G diperkirakan hanya meraih sekitar 8 juta dolar Amerika Serikat atau 143 miliar pada akhir pekan pertama. Info selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai Festival Olahraga Rakyat atau FOR Jakarta 2026 bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan interaksi antar warga. Acara yang digelar di Jakarta International Velodrome ini diikuti sekitar 10.000 peserta dengan berbagai kegiatan seperti fun walk, marching band, senam aerobik, olahraga tradisional, hingga street soccer. Info Pro 2. Jadi Info Pro 2 kali ini kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di

0: kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomen sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Nurdin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Ada Delantis, teman Pro 2, jangan terlalu posesif. Delantis nih kembali dengan materi terbaru berupa interpretasi baru dari salah satu lagu ikonik dari Naif, teman Pro 2 ya, jangan terlalu posesif, yang sudah dirilis pada Juli 2026 kemarin. Lagu ini tentunya menjadi bentuk penghormatan Delantis kepada sang legenda Naif ya, teman Pro 2, yang menjadi salah satu band inspirasi mereka sejak awal bermusik. Alih-alih mengubah keseluruhan aransemen lagu aslinya, Delantis justru memilih memberikan pendekatan baru melalui nuansa yang lebih ringan dan juga groovy, teman Pro 2. Jadi bagi mereka, langkah tersebut menjadi cara untuk tetap menjaga identitas lagu sekaligus menemukan ruang interpretasi yang sesuai dengan karakter musik mereka, teman Pro 2. Nah, salah satu anggota Delantis, Giri, teman Pro 2, pemain bass Delantis, dalam keterangannya mengatakan bahwa Delantis ini bisa dikatakan cukup mirip dengan Naif secara musik. Jadi kalau nyebrang dari Naif, otomatis nyebrang juga dari Delantisnya. Maka dari itu, teman Pro 2, mungkin mereka lebih bedakan dari segi vibes dan emosinya aja gitu. Mereka bikin lebih ringan dan juga lebih groovy dikit gitu. Nah, versi terbaru dari Jangan Terlalu Posesif ini juga menghadirkan elemen tambahan yang tidak ada lagu di lagu aslinya ya, teman Pro 2. Pada bagian pembuka, Delantis menyisipkan satu bait lirik baru yang ditulis produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju lagu tersebut. Milikku selalu. Nah, bagi Delantis sendiri, teman Pro 2, perubahan ini tentunya bukan upaya untuk menggantikan esensi dari lagu aslinya sendiri. Mereka justru memilih mempertahankan bagian-bagian yang sudah begitu lekat dengan identitas Naif, lalu mencari pendekatan mereka sendiri pada bagian-bagian lainnya. Secara emosional, teman Pro 2, Jangan Terlalu Posesif juga menawarkan sudut pandang yang lebih abu-abu terhadap rasa posesif. Jadi jika selama ini sifat posesif itu kerap dipandang sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif, Delantis justru melihatnya sebagai emosi yang dapat muncul dari rasa cinta yang terlalu besar gitu, sekaligus juga membawanya kegelisahan dan ketakutan akan kehilangan orang tersebut. Ada rasa acceptance atau mixed feelings dari sifat posesif tersebut, teman Pro 2. Dan melalui interpretasi ini, Delantis mencoba melihat posesif sebagai bagian dari kerumitan ketika seseorang sedang jatuh cinta, bukan sesuatu yang perlu dibanggakan, tetapi juga tidak bisa atau mungkin tidak selalu bisa disederhanakan sebagai perasaan yang sepenuhnya harus disesali, teman Pro 2. Jadi bagi Delantis sendiri, pilihan untuk membawakan lagu Naif juga memiliki makna personal untuk mereka gitu. Musik Naif ini telah menjadi salah satu fondasi yang membentuk selera sekaligus juga cara mereka memandang musik. Karena itu, Jangan Terlalu Posesif tidak hanya hadir sebagai lagu daur ulang, tetapi juga menjadi bentuk surat cinta Delantis kepada salah satu inspirasi terbesar mereka, teman Pro 2.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar enggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang Kakak. Mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya Mas. Ada promo kan?
2: Iya Kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya Kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler. Gimana dong Mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu Kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini.
1: Saya balik ambil tumbler aja ya Mas. Ngitung-ngitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Bernadia Tamam Pradua dengan satu single dari album terbarunya dengan judul Menyenangkan Mengenalmu Tamam Pradua. Ya sama ya, saya juga senang kita mengenal kalian semua nih Tamam Pradua yang lagi pantengin Pradua FM Palu. Dan juga saya lupa ngingetin nih buat kalian semua Tamam Pradua yang pengen gabung bareng sama saya di malam hari ini, pengen request lagu gitu ya, pengen ngasih apa ya, salam-salam gitu ya buat teman-teman kalian atau mungkin buat keluarga gitu ya, atau buat siapa aja yang pengen kalian sapa-sapa gitu ya Tamam Pradua, langsung aja di WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau juga kalian bisa langsung DM Instagram di @pradua_palu dan juga tentu jadi live chat aplikasi RRI Digital Tamam Pradua. Nah kali ini Tamam Pradua satu informasi yang lumayan cukup bikin asik. Apa nih? Berapa penasaran ya Tamam Pradua. Ini saya lumayan kaget gitu ya dengan satu aktor yang ternyata bisa nyanyi juga ternyata nih Tamam Pradua. Ada Maxim Bucir Tamam Pradua. Gimana sih cara penyebutan nama di belakang dari nama Maxim ini Tamam Pradua? Bucir kata atau Butier? Tapi saya pernah dengar kalau Maxim ini belakang namanya itu dipanggilnya atau disebutnya sebagai Bucir. Gitu-gitulah Tamam Pradua. Nah ini informasinya ya Tamam Pradua, Wingky Wiryawan nih dan Afgan serta ada Maxim Bucir berkolaborasi melalui single terbaru mereka berjudul Aura. Dan lagu bernuansa funk dan juga dance tersebut diharapkan menjadi penyemangat bagi para pendengar di tengah situasi yang penuh dengan tantangan. Ih sedap banget gak tuh. Sekalinya nyanyi nih Maxim langsung kasih semangat baru gitu di dunia musik Indonesia. Kalau Afgan mah namanya udah malang melintang gitu ya. Wingky Wiryawan as a DJ gitu ya, itu juga sudah lumayan terkenal lah di dunia DJ. Ada kalau mungkin DJ-DJ yang juga turut di dunia musik itu ada kemarin ada Dipa Barus, terus juga ada siapa sih yang kemarin Wisnu Santika yang juga ngeluarin album The Maps gitu ya, ada featuring bersama dengan penyanyi-penyanyi Indonesia, ada Rosa, ada Tiara Andini juga, ada siapa lagi, Judika kalau gak salah di dalam album terbaru dari Wisnu Santika. Nah kali ini Wingky Wiryawan juga gak mau kalah gitu dengan teman-teman ya gitu. Afgan, dia menggandeng Afgan dan juga Maxim nih untuk berkolaborasi melalui single mereka yang berjudul Aura gitu. Nah Aura sendiri ini diproduksi oleh Wingky Wiryawan bersama dengan Kamga. Dalam lagu tersebut Wingky mengisi gitar, Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal sekaligus menulis lirik Tamam Pradua. Musik Aura memadukan nuansa funk dengan karakter vokal R&B Afgan. Liriknya tentunya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang-orang di sekitarnya ikut merasa senang. Kolaborasi tersebut bermula ketika Wingky dan Maxim menghadiri konser retrospektifnya Afgan di Juli kemarin Tamam Pradua. Keduanya ini kemudian bertemu di bersama dengan Afgan di area belakang panggung dan secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama gitu. Nah dalam keterangannya nih Wingky katanya bilang bahwa awalnya memang dari iseng-iseng ngobrol spontan di backstage terus pengen bikin sesuatu bareng gitu bersama dengan Afgan. Dia dan juga Maxim sebenarnya punya irisan musik yang mirip-mirip di skena musik keras gitu. Wingky mengatakan dirinya dan Maxim sama-sama menyukai musik heavy rock. Sementara itu dia melihat kecocokan lain ketika berkolaborasi dengan Afgan yang memiliki ketertarikan pada funk dan juga R&B gitu. Setelah pertemuan tersebut, Wingky dan Maxim mengirim sejumlah demo aransemen kepada Afgan. Namun tidak ada satupun demo yang langsung membuat ketiganya menemukan karya yang mereka inginkan gitu. Mereka juga kemudian memutuskan melakukan sesi jamming bersama dan dari proses tersebut lahirlah Aura yang kemudian dikembangkan menjadi single terbaru mereka. Afgan mengaku Tamam Pradua proses pengerjaan lagu berjalan cukup lancar sejak awal, namun ia sempat meminta rekaman ulang vokal pada tengah malam karena merasa hasil rekaman pertama belum maksimal gitu. Nah kolaborasi ini juga tentunya menjadi pengalaman baru bagi Maxim ya. Aktor tersebut sebelumnya lebih sering memainkan gitar ketika bermusik, sedangkan dalam Aura ini untuk pertama kalinya nih Maxim main drum Tamam Pradua. Jadi kita gak denger suaranya nih kayaknya. Happy banget katanya gitu bahwa di lagu Aura dibuka dengan beat drum dan ini untuk pertama kalinya dia bermain drum setelah lama tidak bermain musik. Ini menjadi karya yang refresh untuk dia gitu. Menurut Maxim sendiri Aura juga menjadi kesempatan untuk mengajak pendengar lebih percaya diri untuk menunjukkan karakter masing-masing. Dia berharap lagu tersebut juga dapat mendorong orang-orang untuk menjadi diri sendiri tanpa takut mendapat penilaian dari orang lain. Wingky, Afgan, dan Maxim juga tidak menutup kemungkinan membawakan Aura secara langsung di atas panggung. Untuk saat ini sebenarnya
akhirnya ketiganya ingin melihat terlebih dahulu begitu untuk respons pendengar terhadap kolaborasi dalam lagu Aura gitu. Mereka ingin menikmati dulu gitu bagaimana responsnya orang-orang dari energi musik mereka bertiga. Semoga tentunya ini bisa menjadi lagu yang menemani mereka untuk berangkat kerja ataupun penyemangat ya saat mengalami yang namanya bad days gitu teman Pro 2. Dan mungkin ini adalah bad day kamu teman Pro 2. Kayaknya cocok nih kalau kalian lagi ngalamin namanya bad day, langsung aja gitu dihibur sama satu single terbaru dari Wingky Wirjawan featuring Afgan dan juga Baxim. Ini dia Aura.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik bagi seluruh manusia, termasuk teman istimewa kita, penyandang disabilitas.

Jaga malam teman Pro2, ada Iyak di sini menemani kalian semua di Pro2 FM Palu, teman terbaik kamu, teman Pro2 di tanggal 4 Oktober gitu ya. Ini baru 4 hari berjalan di bulan Oktober, teman Pro2, buat kalian semua yang tanggal 1 kemarin uangnya udah pada tebel-tebel ya. Kira gaji udah pada masuk di dompet masing-masing teman Pro2, tapi di tanggal 4 kayaknya udah mulai menipis nih teman Pro2 pendapatan. Waduh. Ini pernah gak sih kalian teman Pro2 ya, kayak gajian baru masuk tapi rasa-rasanya kayak cuma numpang lewat aja gitu. Hari pertama bulan ini harus hemat gitu ya. Besoknya ya udah ngopi aja dulu, terus lusanya lagi kayaknya pengen ayam geprek, tiba-tiba tanggal tua saldo tinggal segini. Nah, ternyata dari apa yang udah kita alamin gitu ya sebagai generasi Z ya teman Pro2, selain mungkin di luar pengeluaran kita pribadi, kita juga di apa ya disebut sebagai sandwich generation gitu ya teman Pro2, itu juga tentunya bisa menjadi salah satu alasan kenapa gaji di pertengahan atau masih di awal-awal bulan itu udah pada menipis gitu ya teman Pro2. Tapi ternyata juga ada survei dari Jack Pat yang disebut dalam unggahan memasa.id gitu ya, sekitar 75% Gen Z mengalokasikan gajinya untuk membeli makanan teman Pro2. Ada yang relate? Karena kalau saya nih, kalau boleh jujur, yes, betul banget gitu. Nah, selain makanan, ada juga yang mengalokasikan uang untuk tabungan dan investasi, perawatan diri serta orang tua, dan juga ada hiburan teman Pro2. Sebenarnya masuk akal juga gak sih teman Pro2, karena buat anak muda makanan itu sekarang bukan cuma soal lapar aja gitu. Ini bisa menjadi self reward, jadi teman nongkrong juga, bahkan jadi bahan konten gitu ya. Sampai mungkin ini bisa menjadi cara buat orang-orang untuk healing gitu. Tapi pertanyaannya teman Pro2, kita itu makan karena lapar atau karena lapar mata gitu? Karena kalau setiap orang bilang cuma 20 ribu tapi dilakukan 10 kali

sekali. Ya 200 ribu juga tuh yang habis sehari teman berdua. Padahal wishlistnya yang pengen dibeli kan banyak banget gitu. Mau, atau mungkin wishlistnya pengen ke jalan-jalan kemana gitu. Gimana mau kekumpul uangnya kalau tiap hari 200, 300 yang keluar gitu ya. Gaji seuprit ini berkelahi dengan wishlist makanan yang sebanyak itu gitu teman berdua. Jadi sebenarnya boleh banget gitu ya kalau mau makan enak teman berdua, nikmati hasil kerja itu sah-sah aja. Tapi juga jangan lupa untuk menyisakan untuk masa depan kamu tentunya teman berdua. Karena masa depan itu apa ya, penting banget buat kita persiapin sedini mungkin teman berdua. Tapi juga kalau emang gajinya tidak memungkinkan untuk ditabung ya, selagi apa ya, keinginan kamu terpenuhi, selagi kemauan kamu juga terpenuhi gitu ya, tanggung jawab kamu tidak dibebankan ke orang lain, ya it's okay lah teman berdua. Tapi kalau bisa emang, kalau emang ada lebih uangnya gitu, ada baiknya ditabung aja gitu untuk persiapan masa depan kamu. Tiba

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
4: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
3: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
5: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.
6: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Jangan malam, teman Pro 2 masih ada Yek Maulana di sini menemani kalian semua di malam hari ini ya, teman Pro 2. Tentunya pukul 10:11 waktu Indonesia Tengah kita bakal ngobrol soal informasi ataupun topik-topik yang menarik gitu ya, teman Pro 2, untuk kita bahas bersama di malam hari ini gitu, teman Pro 2. Nah, di malam ini tentunya teman Pro 2 ya, saya pengen ngajakin kalian semua untuk membahas topik yang seru banget gitu ya, relate juga nih buat kita-kita semua. Dan jujur, ini sering banget bikin kita senyum-senyum sendiri nih pas baca chat WhatsApp atau email kantor, teman Pro 2. Jadi topiknya adalah perbedaan gaya komunikasi Gen Z versus milenial, teman Pro 2. Jadi kalau kalian memperhatikan ya, teman Pro 2, kalau di ruang digital atau lini masa, anak-anak Gen Z itu gayanya super spontan, ringkas, dan tentunya akrab banget gitu sama bahasa-bahasa informal yang lahir dari budaya internet, teman Pro 2. Nah, sementara untuk milenial sendiri, sering banget ini dicap terlalu formal, kaku, atau bahkan dikit-dikit dikatain kayak cringe gitu sama generasi di bawah aja. Tapi benarkah demikian, teman Pro 2? Kenapa sih perbedaan ini bisa kentara banget gitu, teman Pro 2? Karena kalau jujur aja ya, teman Pro 2, buat kalian semua yang Gen Z gitu ya, pernah gak sih kalian baca chat dari atasan atau cutting milenial kalian yang nulis terima kasih atas perhatiannya, terus dalam hati kamu kayak membatin gitu ya, ih kok kaku amat gitu, ini beliau lagi marah atau gimana? Karena kesannya kayak seformal itu, terima kasih atas perhatiannya, kayak kita mau bilang marah tapi mungkin maksudnya gak marah gitu ya, teman Pro 2. Padahal milenial ini cuman berusaha sopan aja gitu. Nah, sebaliknya milenial ini pas dapat chat dari magang Gen Z gitu ya, kita-kita sebagai generasi Z yang cuman balas thanks TX gitu ya, atau disingkat-singkat OTW tanpa titik koma gitu ya, ini pasti milenial pasti langsung ngelus dada nih, sambil pikir kayaknya nir etika banget nih anak. Dan fira-fira ini gak cuma muncul dari ruang hampa aja ya, teman Bro 2. Nah, menurut penelitian Fatima Jihan di jurnal Language Horizon tahun 2024, gaya komunikasi Gen Z dan milenial itu dibentuk oleh pengalaman tumbuh bersama teknologi yang beda total. Jadi Gen Z digital dan Gen Z itu digital native sejati, teman Bro 2. Sejak kecil sudah terpapar dengan yang namanya device, media sosial, dan juga komunitas online global gitu. Makanya cara berkomunikasi mereka ini dibentuk untuk serba santai, instan, dan to the point gitu. Bahasa gaul atau slang ini jadi makanan sehari-hari kita-kita sebagai Gen Z lah, teman Pro 2. Sedangkan untuk milenial ini, mereka adalah bridge generation, generasi yang hidup di masa transisi dari era analog ke digital gitu. Mereka ini sempat merasakan era kirim-kiriman surat, SMS berbayar per karakter gitu, sampai akhirnya ketemu dengan yang namanya internet. Karena mengalaminya secara bertahap gitu ya, pendekatan bahasa milenial juga tetap konservatif, terutama di dunia kerja. Mereka ini tetap menyeimbangkan komunikasi digital dengan norma formalitas dan rasa hormat yang diturunkan oleh generasi senior di atas mereka. Dan perperangan budaya ini akhirnya makin kelihatan di tempat kerja loh, teman Pro 2. Milenial kalau nulis pesan profesional lebih milih untuk ngetik utuh terima kasih, karena merasa itu bentuk kesopanan murni gitu, teman Pro 2. Jadi untuk Gen Z sendiri ini ternyata lebih nyaman untuk menyingkatnya menjadi THX biar cepat dan praktis. Ya tapi kembali lagi ya, kayaknya gak semua Gen Z bisa ngechat sesingkat itu ke atasan gitu ya. Apalagi kalau kita melihat sosoknya adalah sosok yang kita hormati gitu. Contohnya bisa kayak dosen pembimbing ya. Kan gak mungkin nih kita nulis THX gitu. Tapi mungkin ada kejadian di beberapa kasus dalam penelitian tersebut gitu. Nah tapi teman Pro 2, sebelum kita bedah lebih jauh lagi soal kenapakah milenial ini sering tertinggal memahami slang Gen Z, nah kita bakal dengerin dulu beberapa track berikut ini, teman Pro 2, untuk menemani waktu bersantai kamu di malam hari ini.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun. Karena bahagia, itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Balik lagi di 105 FM RRI Pro 2 Palu, tempat terbaik kamu dijaga malam, teman Pro 2. Jangan kalau malam-malam ya, bareng sama Iyek di sini. Nah, kalau tadi kita membahas perbedaan umum, mungkin kita akan melanjutkan obrolan seru kita gitu ya, teman Pro 2, soal benturan gaya komunikasi Gen Z dan juga milenial nih, teman Pro 2. Nah, kalau tadi sudah membahas perbedaan umum gitu, ada penelitian menarik lainnya juga ternyata, teman Pro 2, yang sudah dilakukan sama Aileen D dan juga timnya di UKLA pada tahun 2024. Penelitian ini menemukan adanya hambatan komunikasi semantik atau semantic barrier antara milenial dan juga Gen Z, teman Pro 2. Sebenarnya kedua generasi ini sama-sama hobi pakai bahasa gaul gitu ya, atau akronim atau juga euphemisme gitu. Tapi kesamaan itu langsung luntur begitu masuk ke istilah slang yang lebih spesifik lagi. Nah, slang-slang anak Gen Z ini itu ternyata sangat terikat sama konteks budaya internet dan juga algoritma tempat istilah itu lahir. Jadi buat paham satu kata gaul aja, kamu tuh apalagi buat kaum milenial ya, sebenarnya sesama Gen Z aja nih kadang juga banyak blanknya gitu, banyak yang gak taunya juga ternyata. Nah, jadi buat paham satu kata gaul aja, kamu harus tahu asal-usul lore-nya gitu, meme-nya atau video TikTok mana yang melahirkan kata-kata tersebut gitu. Dari situlah kakak-kakak milenial sering tertinggal kereta gitu. Mereka ini cenderung pakai slang yang udah outdate gitu loh, teman Pro 2. Keliru menempatkan istilah atau sama sekali ngeblank pas dengar frasa baru gitu. Ini pasti kalian pernah mengalami hal yang contoh kasus yang sama gitu, teman Pro 2. Seperti kayak mungkin kalian melihat kolom komentar TikTok atau Reels yang isinya Gen Z lagi bercanda pakai bahasa brain rot atau slang lokal paling baru, terus tiba-tiba ada akun milenial yang nanya di kolom komentar, ini maksudnya apa ya kak? Ada yang bisa jelasin gak? Nah, ini sebenarnya bukti nyata risetnya UKLA tadi begitu. Milenialnya ini kebingungan mencari konteks, sementara Gen Z-nya menganggap itu udah jadi bahasa kalbu sehari-hari gitu. Bahasa percakapan mereka sehari-hari gitu juga, teman Pro 2. Tapi tunggu dulu ya, jangan keburu menjudge kalau milenial itu kaku banget atau gak seru ya. Dari sudut pandang sosiologi, cara milenial berkomunikasi yang terkesan kaku di mata Gen Z itu sebenarnya adalah self-adjustment mereka, teman Pro 2. Milenial itu fleksibel, mereka tahu kapan harus santai pas nongkrong bareng sama teman seangkatan, tapi juga tahu kapan harus mengerem ego demi menjaga sopan santun dan juga struktur profesional pas berhadapan sama generasi senior atau dalam dunia kerja gitu. Lagi pula, teman Pro 2, buat teman-teman Gen Z yang suka mentertawakan milenial karena gaya komunikasinya dianggap kaku atau cringe. Nah, tebak apa, teman Pro 2, dulu masih muda juga pernah bikin generasi di atasnya sakit kepala, teman Pro 2. Nah, habis lagu yang satu ini, teman Pro 2, kita bakal bongkar gitu ya, masa lalu milenial yang ternyata juga pernah dicap generasi paling merepotkan oleh para senior. Jadi bukan kita-kita aja nih sebagai Gen Z yang dicap sebagai generasi paling membangkang ya. Bahkan yang di bawah sekarang nih ada Gen Alpha juga ikut merasakan imbasnya bahwa gen-gen baru ini juga adalah gen yang lumayan cukup membangkang ya, teman Pro 2. Tapi ternyata milenial juga sebelumnya pernah merasakan dibilang sebagai generasi yang paling membangkang juga oleh gen-gen di atas ya gitu, teman Pro 2. Tapi kita bakal bahas di segmen selanjutnya, so stay tune teman Pro 2 di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, bersama dengan Iyak di sini di Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu. Dan seperti yang udah saya ceritain sebelumnya, teman Pro 2, sebelum jeda lagu gitu ya, fenomena yang saling bikin pusing antar generasi ini sebenarnya siklus sejarah yang terus berulang, teman Pro 2. Kalau Gen Z sekarang melihat milenial kaku, mari kita putar waktu balik ke era 2010-an awal gitu ya. Berdasarkan studi dari Karen K. Myers dan juga Kamya Psadigiani dari Journal of Business and Psychology di tahun 2010, teman Pro 2. Pas milenial pertama kali masuk dunia kerja, mereka itu kena stereotype berat juga dari generasi sebelumnya, yaitu baby boomers dan juga Gen X, teman Pro 2. Milenial waktu itu dicap sebagai generasi yang egois, kurang termotivasi, dianggap juga tidak punya rasa hormat, sampai dituduh loh, teman Pro 2, nggak loyal sama perusahaan. Nah, gaya komunikasi milenial yang suka nanya kenapa harus gini sih, kenapa bikin para atasan senior di zaman itu sakit kepala dan khawatir gaya kerja kantor bakalan hancur, teman Pro 2 ya. Tapi apa hasil penelitiannya? Ternyata nggak, gaya komunikasi milenial yang dianggap merepotkan itu sebenarnya membawa nilai positif baru loh, teman Pro 2. Milenial menginginkan komunikasi yang terbuka dari atasan, butuh banyak feedback juga, dan lebih menyukai kerja tim yang kolaboratif lah intinya, teman Pro 2. Dan apa yang dulunya dikira sebagai pembangkangan itu ternyata adalah dorongan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih suportif dan juga transparan. Lihat kan pola dinamisnya, teman Pro 2. Apa yang dianggap aneh itu salah, atau mungkin yang dianggap aneh atau salah oleh generasi sebelumnya, seringkali ini cuma bentuk penyesuaian terhadap zaman aja, teman Pro 2. Jadi nih buat teman Pro 2 semua yang lagi dengerin saya gitu, yang lagi pentingin Pro 2 FM Palu, ketimbang kamu melihat perbedaan gaya komunikasi Gen Z dan juga milenial ini sebagai masalah atau ajang saling menunjuk siapa yang paling benar ya, temuan-temuan ini tentunya justru mengingatkan kita ke satu hal, yaitu kesenjangan antar generasi itu hal yang sangat wajar, teman Pro 2. Communication barrier itu tidak akan bisa rubuh kalau kita cuma bertahan di ego generasi masing-masing. Kuncinya cuma satu, empati dan juga pemahaman konteks. Gen Z harus juga belajar memahami kalau sikap formal milenial itu lahir dari rasa hormat dan tanggung jawab profesional. Dan milenial juga tentunya harus belajar gitu ya, untuk membuka diri, dan gak gampang sebenarnya untuk memahami kepraktisan Gen Z sebagai bentuk ketidaksopanan. Paksain aja gitu, jangan bilang gak bisa untuk saling menurunkan ego dan memahami dari mana lawan bicara kita berasal. Dan gak kerasa banget, teman Pro 2, udah hampir pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang matanya udah sayu gitu ya, silakan posisikan badan kamu senyaman mungkin. Ditutup aja matanya pelan-pelan, teman Pro 2, tarik selimutnya karena besok hari Senin. Biarkan pikiran kamu beristirahat dengan sepenuhnya di malam hari ini, teman Pro 2. Akhir kata saya, Iyak Maulana, pamit undur diri dari ruang dengar kamu di Jaga Malam edisi Minggu 4 Oktober 2026. Terima kasih udah menemani siaran saya, teman Pro 2 ya. Selamat istirahat, selamat menyambut hari esok dengan energi baru, and have a peaceful, teman Pro 2, healing dream, sleep tight, dan setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani waktu beristirahat kamu sampai pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Thank you and bye-bye.

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Kok dodolan ora iso ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Pimpinan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Shh. Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
2: Dahulukan kebutuhan daripada

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia. Radio Republik

0: ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM,
5: Pro 2 FM, hits me.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, Basarnas Republik Indonesia menghentikan operasi penyelaman

0: pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang memasuki hari ke-21 pada Sabtu 3 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi bangkai kapal dan juga jasad korban semakin tidak memungkinkan untuk dilakukan evakuasi melalui operasi bawah air. Basarnas mengatakan kondisi korban pada beberapa hari pertama masih memungkinkan dievakuasi dari dalam kapal dan diterima di permukaan laut. Namun, situasi tersebut berubah seiring struktur kapal yang mengalami perubahan sejak hari pertama operasi SAR. Menurut Shafley, kondisi korban kini berbeda karena sebagian dapat terurai ketika berhasil dikeluarkan dari dalam bangkai kapal. Situasi tersebut membuat operasi penyelaman dinilai tidak lagi efektif untuk diteruskan dalam kondisi saat ini. Berita selanjutnya, teman Pro 2, Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop pada 2029. Sequel film animasi tersebut akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibanding film pertamanya. Sebelumnya, film pertama K-pop Demon Hunters dirilis Netflix pada 2025. Film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan itu membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop penayangan ulang dalam format sing-along, meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 hari. Berita terakhir, teman Pro 2, dokumenter Lisa Blackpink berjudul Always La Lisa akan tayang terbatas mulai 12 Oktober 2026. Film tersebut akan diputar di bioskop dan IMAX berbagai negara. Melansir dari laman Variety, Always La Lisa akan mengikuti perjalanan Lisa selama mengembang karir solonya. Selain itu, dokumenter ini juga menampilkan aktivitas Lisa dalam dunia akting dan membangun merek pribadinya. Sementara itu, film tersebut disutradarai oleh Soo Kim dan mendokumentasikan perjalanan penting Lisa setelah keluar dari aktivitas grup. Kemudian penayangan perdananya dijadwalkan berlangsung di Festival Film Toronto 2026. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Melia.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di Spada, selamat pagi teman Pro 2 bareng Melia. Dan teman Pro 2, gimana kabarnya di pagi hari ini? Kalau aku sih mood pagi hari ini ya bisa dibilang lumayan semangat ya. Gak ngantuk ya teman Pro 2, alhamdulillah. Dan teman Pro 2, buat kamu yang sekarang masih berbaring ya, ayo semangat teman Pro 2, hari ini hari Senin. Kamu harus bangun lebih awal teman Pro 2, karena beberapa sekolah kan ada yang upacara juga. Kemudian ada, kalau di kantor ada apel pagi ya, jadi harus cepat-cepat bangun di pagi hari ini teman Pro 2, siap-siap untuk menuju ke tempat kita kerja dan juga sekolah ya. Dan hati-hati juga di jalan ya teman Pro 2, jangan terlalu ngebut karena masih pagi nih teman Pro 2, masih agak sepi-sepi ya, dan kelihatannya juga di luar cuaca apa ya, berawan ya teman Pro 2, bukan lagi berawan tapi berasap. Jadi usahakan pakai masker teman Pro 2 ya di pagi hari ini. Dan juga teman Pro 2, ada satu motivasi, kutipan motivasi nih teman Pro 2 yang aku search di Google. Katanya believe you can and you're halfway there. Jadi percaya kalau kamu akan bisa dan kamu pasti akan di sana. Yay! Dan teman Pro 2, aku bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 11 ya teman Pro 2, di jam 11. Kita bakal seru-seruan bareng di Spada dan juga Pro 2 Hitlist. So teman Pro 2, biar semangat lagi di pagi hari ini, aku kasih satu lagu yang bikin semangat kamu makin membara.

0: kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Produa, dan aku bakal kasih perakiran cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa teman Produa, dan terpantau di laman BMKG mulai dari Palu Timur, Palu Barat, Palu Selatan, Palu Utara, Ulu Jadi, Tatanga, Taweli, dan juga Mantikulores, semuanya berawan teman Produa, gak ada yang hujan nih. Kita berharap hujan ya teman Produa, sangat-sangat merindukan yang namanya hujan. Dan suhunya itu di rata-rata di 23 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapannya di 47 hingga 95%. Kita berdoa semoga hujan ya teman Produa, karena udah hampir sebulan dua bulan udah jarang banget hujan teman Produa, udah jarang kita ngegalau-galau di bawah hujan. Dan beberapa hari juga kita gak lihat gunung ya, karena ketutup sama asap teman Produa. Karena terpantau nih di salah satu website weather gitu teman Produa, ini asap dari bagian Indonesia Timur dan juga di bagian Kalimantan itu sedang menuju ke Sulawesi ya teman Produa. Jadi beberapa gunung kita tidak bisa lihat teman Produa karena ketutup asap. Dan pagi ini kayaknya lebih tebel ya asapnya teman Produa, karena gak kelihatan sama sekali. Tadi juga berangkat dari rumah tuh teman Produa, emang agak sedikit kabut ya, gak dingin tapi ada asap-asapnya teman Produa. Jadi kita bakal lanjut lagi teman Produa, jangan lupa hari ini pakai sunscreen dan juga minum air putih. Oke?

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara. Logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: 102.
1: Halo Sobat RRI, saya Sam Bernasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

Sidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada tips 3 menit bikin pagi kita lebih waras lagi. Dimana yang pertama minum air putih, kemudian merapikan tempat tidur, kemudian tarik nafas, teman Pro 2. Jauhkan HP sebentar, jangan baru bangun udah scroll HP aja ya, teman Pro 2. Itu otak kita belum siap menerima informasi, malah menerima informasi ya di pagi hari. Apalagi kalau informasinya tentang yang berat-berat gitulah, teman Pro 2, itu bikin mood kita berantakan satu hari ya. Dan juga tentukan 3 hal penting yang bakal kamu lakukan di hari ini, teman Pro 2, biar lebih tertata lagi ya. Dan juga ada kutipan nih di pagi hari ini, teman Pro 2, dimana kamu gak harus menyelesaikan semuanya hari ini, pilih satu hal, kerjakan dengan baik, lalu lanjutkan ya, teman Pro 2. Jangan sampai kita satu hari ini gak ada ngapa-ngapain ya, kerjanya cuma bangun, tidur, makan. Kita harus refleksi juga ya, teman Pro 2.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Kalau dengerin lagu ini teman berdua rasanya kayak lagi manifestasi ya. Manifesting ya teman berdua. Karena lagu dari Dua Lipa ini adalah cita-cita kita semua para wanita ya kan. Dan kalau teman berdua ngomongin pagi, ada satu pertanyaan yang kelihatannya sederhana banget nih, tapi kadang bikin kita itu cukup mikir lama. Hari ini cocoknya sarapan apa ya teman berdua? Ada yang dari bangun tidur udah punya rencana hari ini mau makan nasi kuning, ada juga yang buka kulkas dulu, lihat isinya, terus tutup lagi karena bingung banget mau makan apa, atau jangan-jangan ada yang sampai sekarang belum sarapan nih karena masih sibuk mikirin mau makan apa. Susah ya teman berdua. Kalau di Jawa teman berdua kayaknya pilihan makanannya itu banyak banget ya, selain nasi kuning ada nasi pecel, terus apalagi bubur, banyak banget pilihan-pilihan. Tapi kalau di sini kayaknya agak bingung nih. Dan di sini juga identik dengan nasi kuning ya, teman berdua. Jadi mungkin nasi kuning bisa deh menemani kita di pagi hari ini, teman berdua. Kalau kamu lewat ada nasi kuning, silakan dibeli teman berdua. Jangan sampai kamu enggak sarapan. Asli kalau enggak sarapan itu bikin bad mood satu hari loh, teman berdua. Sarapan itu adalah satu hal yang paling penting untuk mengawali aktivitas setelah bangun tidur ya. Dan kalau pagi ini kalau masih bingung nih mau apa, sebenarnya gak perlu ribet teman berdua, cukup roti juga bisa teman berdua, roti dan telur bisa, terus sarapan susu juga bisa teman berdua, itu lumayan untuk menahan lapar kamu sampai di siang hari nanti. So teman berdua jangan lupa sarapan ya, aku juga kayaknya habis ini mau sarapan deh.

0: kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dekes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih. Mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
1: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.